Imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.